0: Para muten, tapi nak anen desi kira orang tu. Yang jawab ni lagi.
1: Insyaallah.
0: Yang ramai.
1: Apa kamu? Ya, kita kaji. Apa? Nyamu.
2: Suma sumpah sumpah. Manji jauh lom jisu lom mati mau mangkam nyamu tu. Barapun di mana yang mereka jisu nuai lom. Mister Falu mana tu nya? Injap udah ni jauh mukana mau ibadat di mana tu mereka ni mau apa? Balanya dalam besinde. Ujung jalan Allah ni besinde malah kalau mai yufti lom. Mau apa? Ulungun lubai bangana mangkam mereka jikar. Mukana mau ulungun lu konyam. Munumai, buma kana makan mau mudiri di la korea. Katunya la korea mudiri makan rumah kuafati mau mana? Palamata. Lautan ayam bot. Potong panis salu makan mina juga kampung dekat isi nama mau makan rumah.
0: Director. Ini dekat ini. Injil pakar marung gawe kerabu ni kel. Mau ambil kelingan tadi. Fujuma fedi kunci cak. Di kapu ya fedi kunci la polis di kapu. Because jika itu wanu sana, kunyilau ku, kau nak kajam nyolol. Orde ulipokai, jat, bekajam, buruk aboroli, poli josh. Aku fikir tu mumbo. Insyaallah.
1: Ni jangan, mungkin sangkanya. Mula boleh, fatma dombo. Malaikat nak kem, ni mang mamuri bentuk.
2: Malaikat nak mukila, dia nak fikir mau folle deh. Baru aku, ni mang bekai sini mau fang, mau sangkana lainnya fang. Nujuk muka nau. Kuli pomba petanure, mereponya bukan am tipen-tipen usen ku polisai. Nuju ku polisai ku laki kambia. Nyeme ku bawa dua bangan balu manje, ku bawa dua kapanakan manje, ku pok, ku jikeran kacau korak bukan am mati kunyilak. Uto kapanakan jela ku pok ku kerja mati gender and child welfare unit.
0: Regna mode.
3: Imi ni tu dek. Tatonya atau nabambang asangkem. Ni free mau foto ba. Barai, jajak mentinya umunyam. Tapi mungkin lah kalau aku nara, mesti aku bayar mentinya mana mana. Kau ikut makan kan? Sekarang ni kan hanya sindir bangkang, lekore bangkang. Panas sahur malam malam aja. Jadi kau ikut makan kan? Kiraan mana?
1: Eh direktur, direktur kesangkalan aku juga. Jom pada salon, bagaimana banyak harinya? Olbe jom sindir.
4: Fitina ya baje mtito oraiti asekau dani niu bajo ya bajo kanka wa watenyi wanomanjum kane kan mante anaunike na sek wala anine ufujuma fola fitina kila mante kaleu masek wala anine buye bobo ka forseno toke amangot enageti anau mante denile mante fanka karaba kola ekane mambijite bola jakumbusu di ejale di kurema kanumanjum kujekete e poyole wa wanumanju wona wana na baji di fubaji afu di ukena disi ada sikenas nene jae nyaka ye kuseka ka force nak buye bobu uduburom kankan ka kajen keti bangana beti anaw banja fitine wiyo bajo e bajo ba baba mante sinde sizuko solela beri hani karamungi fang woto ungole no firena mukana mumeti ada yolela yetika yofor joja mante nene di aw sanken jowisen banware muisen munu rambena bokana kanu manjum bangana bodi bokanyo kanyu di fitine ungole no wong 1229 din mobile ya no sani ya nokum tokele tu chamwa munu ngole no yisen furi mafoli kuroka kanu manjum koku poem kunyila community child protection committees samide suke police tan tanu manjum toku jumeno mahibo kana kujo ku chen manku nyeska sontena bankone one stop centers social welfare kajumonde kapoya keti bangana bebo kanak disitunde solela koni fana kajikere mu roka weti man sekundai ukana tokon munu sankena ufirena mukana meti wike wabaje mtitoraiti ande an dededi mofam